0: Kulian dah safari alhamdulillah.
1: Tukang batu fikir insyaAllah. Binadam wala pangka syaitan yang nampang rumah.